0: ag rrr.ie. Radio Rira. Rira. Rira. Erlinge agus Erner.
1: Agus er DAB.
2: Stasiun nasiun te